0: ni wahi na inya iyak mori I kanur mo yaunjuk inya pasti inya nukuci tuke I kanur dari iyak kepuar menu ya mai wahi isha na inya mikri ya hanunga puhinya nu nikam dikhi tra enta nekawar I puhutin cha pengger nisha irasara tiri wakirahi tra inya kari ya kui isha wahi ya hanunga bukahi ya hanunga ahmad kor inya takati ananu ukahi No idea, non cataram.
1: Arutam, la grande âme, les rêves font un grand homme.